0: Trinkano maremu owa bansu kunyini tondi jamu njeme sara ado khalifa lo do mari Claire Sen yano dangani sawaka nga kibarem pwana kuna humbe gatinga na kata post secretary general organisation des Nations Unies agani Senegal jamani manke kite igaki le président Macky Sall khawto aljuma dangin teke kuna anyada trendo koro dabar no kubigene Dakar do jamani manke président Bassirou Diomaye Diakhar Faye igara mewari kenno kon kuna jamani manke kuna daru ido communique bagande ministère nkabe ga sikiro jaman palle xibaru mbatenga anda bangande nanti jamani manke ada ya mariyen kine kuna kudo na kiteraga jamani manke kite kerangane agani président Macky Sall kudo aga post secrétaire général Nations Unies kuna aga murono kenno kon kuna jamani manke ada gango ngara kata ya Senegal hankan chuguna ado Senegal sareremo asuni kitun kine mekuna kudo na kiteraga jamani manke kite kerangane kengana dangi nokubigeni jaman palle panenga ira konanti migara here nya humbe gatengana kata ni korobienu gimaka vision Senegal 2050 iga tawena imokobe ado ikitenga rona nokonga bawni da menyo kore dabar nokubigene mbur banne nga kudo ina hay ega khawa heruto arainu benu wuto aga tingana kata ken khibare batanga bawni e jamane ke kuna rantai kurene jaman palle soron kuni gimu kitu la nokonga kenyan tugida konante megara menyu tananu dabare kudo lenke kwar serebenu ga diaspora ke kuna aga ni jaman palle ega duwala gollu kuno konga mokobe kengana dangi sino tami halle aga nyigara minyo kore be dabare kudo na kimandun dabare ega akili recensement general aga tengana kata gol nyankanu bienu ga jamani keno konga ida konanti mige ile kendabari nukuna kuwa kore be ega akili ANSD, Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, yana kendabarine kudo golnyan kanu bienuga Senegal noko keguna ina hakentu maga sigilenke kwata hoga tengana kato kurai ke kibare mbatenga ina kato munafa mpo kore nkitaye kengana dangi humbega tengana kata lenke kwata kampanya ana karda igara jopano kubiegeni jigen shorba nenga ira konante kota nungi makakuna bauni jonkonu kukuna kota uburonga bauni serebionu lenke kwa diga ana karda ke gagana ima duwari gwale ke nukonga bauni da konante serebionu gane enjenu kuna yaline inasu utu ananyi jonko newe kenka yu amuruno Senegal hankamaka inafabandu koro dabaraga tengana kata kenkara terinkanu marimu lenke kibarunu kuwae njeme sar ado khalifa lo do ajaratu Marie Claire Sen yanyo dangani sawake nga katakani kuna mase kumane gari ana kibaru tananu kinyanda kaye balantan kane
1: wede usenu janka nsunti debi ala wiki amanga basi mfima bunduka dusi frah maftai kwa Musa Mende madaba santi gimuru nyangwa kitula mtedi mbo jumafchati ta Radio Senegal International au mabinyangwa nyalte wew gia pin nyina ima ginyoge ala min Senegal mabinyabo presida Macky Sall bintenge akuholi kintangwa di mbele bintena bete baka thengi ya duli hinama gini ngeflamma mabinyangwa gimbo son excellence le presida Bassirou Diomaye Diakhar Faye abintena ngebine samindi hema bun machif tongia amosa un machif apor ngumu nyewewe anditu bo gimbo ya ngulfo hurnya mafitho ngurifermo mduba binyabo na sunsini wila ramana ni samindi aga konfema fana pinbe mabina mbigibi mo hun nyamon din jacca ne bangin namo ngobri san bangon to kunde gloma din danim denanim bi hun fana ammo bi nyamma kimbo ya ndi hima o gimbo ina la min senegal ma ke letter koloke ke bi antite ke letter ma antite nan a ministere ma hun ne bakko bi nya finde ngi babtu mbok ngu cingin na senegal ma ngi gen suktin fiere ma be ma duget nan nya senegal ma gibi mo hun nya bo ngon hina makisal ma kif bo bon ma awima ndite bo samin di o man tingane amara wugetina be ma du ke letter ma fana ginan kimo hun nya sante pina hina la min senegal ma samin di mo bidang ma sak bi mo hun nya bamba gi senegal ma ngi bi nyang na la ma du bangi bi mo hun nya bamba meset paket na ma samin di bulu subdangi ina makisal ma awima ndite bo samin di amara wugetina ndiwe antu ma hachima ndungin mo ina la min senegal ma tuti ma gombo gi mbo ya samin di bo mara tak di ngi senegal ma hun nya gi bi meset na senegal ma bi nya bo diaspora andongi gracing jimi si bingi chief akiti we amadu gina numo hurnya wabo binyalengi bima bendong hati di apport ni kud ma hurnya kek pechanga chuda samen de bidang beg mafana benam mada thag du gomba au ma bikini we amadu tinkanan bimese te betona nmbur gobele samen de betomese minister ma hurnya bamba gingi findeng gilgamba sambo mada nginan chalma bimadan tektirib gilgamba anguman tinkan de bidang ti ngin senegal beg ma gini mese genda au mu hurnya gip kimba mangi gahimbam niwe ma yantuma hachima bigimo hudnya bamba nyagde mam tedi senegal be nyabo ansd bek madu gi nyamba bamba gi amugde ma samindi be madahura be nyangude ma magini senegal wo buti gi athik demi gini senegal wo abo demba ma biange ki masuti ne umara grasi chimin kol ma bin bijanga nya hatide ya grasi chimin gono bi amugde ma binino bijanga na nyagde we gi nya ngbatu babe buti gi asma be nyabo kantiprisi ko we madu we uti dwi demge gi nya samindi be madahura kantiprisi demi kutu gi athik demi gini senegal bo we madu ginange ya den chali ungin mo apor ngumu hurnya we babti kam kam ko bi nyabo numeric ngi ni babtu mbo ngi cheng sukte ngu kol kol tata no babtu ngop to mangum ngud ma bamik nyabo transport bo awe ngumbabte sambo mara hurap chetengima ngi gemi kini beki ya ndun tangin mo ke madi ni we bito bi thaya anjal ngi ma hurnya ke gi gem bi nyang mafang ma e gemba ya ngi senegal ma batengi bi nyabo informel gi mat ngi ginala ma dem ge ma to ngi de ke mino no chot mo jimin jinta lang fatima ngu badus ke gi mo hurnya ke mbage a president 2006 wato nino hadire bendingina umo hurnya umaw gigdem gamba samindi bomada hurep chetengi mangi ndema kini ninja chalne bigimo hurnya bekpa gingi fitndeng kutina lam senegal ma binyabo fonction publique beg madu ministre mayana nge samindi bingin bomada ngini chalma bo ngujur bigimo hurnya bamba gi fonctionnaire magini ya gathma ak butikema sam bomada hurep demi mba sam gilgema bomada tektira ya bito bitha nya ferma gindana gi refisku gobele edi fana bama agathi bagathi ngedma ina ministre mafanga binada ntoto rengende gimo hurnya bamba gi bamba ga gamba samindi bomada demi binyangma besujur bomada hurunya an binyang bede memba bama buka thinkid mafana amesi nang ba tokundi xanta ngba ma gobir ngba we maduwa get number ba mu hurunya sukotini ba musebuki ngbukolma ndi njacha numa bisantini frasamante ke ndibso kwa samindi buto binam nto getle buhur sam bomada huraba ma binyang bikilamba amo abutina lama ndiwe antuma hachima fana bang tona antedin sijur beg duma gine ngula ba mwe gya kajoko bininwo bitobi the ya kajuma rumbuma adi sungun kajuma fana gine ngimo hurnya ubunu ndani ngba we matona ngi kutin kya thma hurnya keke nyatha kajuma hedme kizin ma nyatha kajuma antedin sijur beg ba gedi wilwil wamba bia mbulle ma fana nyob ndani alama kimbo ab nyungba ma ngba daji ma ngiti mbil ma punin kajuma njanke njengu kwete nga fana bigete ina alami senegal ma samindi bidango ba bichete di umantinga ne ba ma gine kizin ma nyatha kajuma hedme sambama fana kimbama